0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Buat kamu yang sebenarnya pengen banget tampil fresh tapi gak suka wangian terlalu strong, nah AUD Cologne jadi pilihan yang cocok buat kamu ya teman Pro 2. Konsentrasinya rendah, sekitar 2% sampai 4% aja. Dan lebih lembut juga daripada AUD Toilette teman Pro 2. Nah kalau misalnya Cologne ini juga sebenarnya gampang mudar ya, dan gak terlalu kuat, dan biasanya bertahan gak sampai 3 jam teman Pro 2. Jadi karena itu buat kamu yang memang suka reapply ini bakal cocok, yang gak suka terlalu strong ini bakal cocok ya. Ingat menyemprotkan beberapa jam sekali ini untuk membuat wanginya kembali semerbak meskipun sudah sekian jam kamu pakai di waktu pertama. Udah kayak sunscreen ya teman Pro 2. Ya, di reapply.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
0: Teman terbaik kamu.

0: Buang aja di situ. Itu juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Terima kasih kamu masih setia konsering Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Ternyata perfarfuman duniawi ini banyak banget ya teman Pro 2. Kayak kalau di dalam itu oh ternyata ada lagi jenisnya. Oh ternyata beda lagi kandungannya. Ya dulu kita mikir kayak yaudah ide parfumnya deh, minta parfumnya dikit, ya udah sama aja gitu parfum apapun ya, yang bedakan itu wanginya. Eh ternyata didalami lagi, ya konsentrasinya juga mempengaruhi nama dan juga jenis parfumnya. Dan lanjut, EU ini teman Pro 2 bertambah lagi ya, ada yang namanya EU Frenchy, yang mana ini correct me if I'm wrong ya teman Pro 2, iya. Kadar konsentrasinya ini rendah banget sih, 1-3% aja. Dan kalau yang lain-lain itu pakai campuran alkohol, kalau EU Friends ini pakai campurannya air. Biasanya parfumnya ini cuma dipakai buat nyegerin aroma tubuh secara cepat. Bertahannya ya 1-2 jam aja. Jadi perlu disemprotin lagi teman Pro 2 supaya kamu ngerasa tubuh kamu tetap segar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Get down with me.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Terima kasih untuk kamu masih konserin Pro 2 FM Denpasar. Selain bisa dengarkan melalui 95,3 FM, kamu juga bisa dengerin via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.
2: Teman terbaik kamu.

Jadi dari banyaknya jenis parfum teman Pro 2, sebenarnya kamu bisa memilih sesuai dengan kesenangan kamu, terus keawetan yang kamu inginkan, dan duit yang kamu punya ya. Soal ini kan berhubungan sama jual beli teman Pro 2. Tapi ya, supaya kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri dengan parfum kamu, tentu kamu bisa mempertimbangkan beberapa hal yang bakal aku bilang sekarang sebagai cara untuk kamu lebih gimana ya, buat parfum kamu lebih awet gitu. Nah, kalau misalnya menentukan sudah pasti ya, karena kan ini tergantung selera banget. Terus sesuaikan aroma parfum dengan acara teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu acara lebih santai, kamu bisa pakai yang lebih seger. Tapi kalau lebih formal, kamu bisa pakai lebih anggun. Dan jangan lupa coba dulu ya parfumnya sebelum beli teman Pro 2. Takutnya setelah kamu beli, dipakai di rumah kayak kamu malah mual teman Pro 2, karena wangi yang gak sesuai. Terus baca rekomendasi sama testimoni, ini pasti ya. Dan waspadalah dengan alergi dan juga iritasi kulit. Aku juga ngira kayak, masa sih ada orang yang sampai alergi sama parfum gitu. Tapi beneran teman Pro 2, bahkan ini bukan parfum yang disemprotin ke badan ya, ini parfum yang disemprotin ke spray. Dan akhirnya dia mengeluh keesokan harinya setelah tidur di situ karena badannya bintik-bintik teman Pro 2, sebagai respon dari alergi. So itu dia, kita ngomongin parfum hari ini. Kira-kira untuk kamu sudah pilih parfum apa untuk menemani hari Senin kamu?

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

Terima kasih kau masih konserin Pro 2 FM dan Pasar Teman Terbaik Kapo. Teman Pro 2, setelah bencana yang terjadi begitu ya, aku melihat hal yang begitu memiriskan. Karena kenapa? Karena sebuah unggahan teman Pro 2 muncul di balik hutan yang ya kita tahu bersama sudah mengalami kebakaran di Kalimantan. Ada orang utan yang tergeletak ditemukan pingsan oleh warga setempat. Dan yaps, teman Pro 2, dari dugaan dokter yang menangani begitu ya di lokasi tersebut, dikatakan bahwa hal ini kaitannya adalah dengan asap teman Pro 2 ataupun ISPA yang dialami. Dan dilihat-lihat bahwasannya orang utan ini tidak mengalami luka tertentu yang terlalu keras seperti halnya luka bakar atau luka lainnya, sehingga memang karena ditemukan dalam kondisi lemas, inilah yang membuat dokter begitu teman Pro 2 dan juga pihak terkait di Kalimantan tersebut, di hutan tersebut yang menemukan orang hutan, mengatakan bahwa hal tersebut yang terjadi karena memang asap kebakaran. Penanganannya pun langsung diberikan oksigen, kemudian dibantu dengan infus dan dibawa ke tempat terbaik teman Pro 2 oleh tim medis begitu. Dan ini mengingatkan kita bahwasannya alam ini gak cuma manusia yang hidup. Iya, kita mungkin bisa pergi teman Pro 2, kita mungkin bisa menghindar, tapi mereka yang tahu bahwa itu adalah rumah mereka, tentu ini adalah menjadi hal yang begitu menyedihkan ya. Dan iya teman Pro 2, di balik kejadian ini juga ternyata ada fakta lain yang hadir dari para artis maupun selebgram yang turut memberikan dukungannya terhadap keberlangsungan hidup hewan-hewan di hutan. Tapi seperti apa nanti informasinya? So teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Tips of the day. Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
1: Tips of the day.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau bisa dikatakan teman Pro 2, kita punya kepedulian pasti ya. As a human gitu teman Pro 2, itulah kelebihan kita gitu. Kita punya rasa, kita punya bisa dikatakan keinginan. Kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk melihat kondisi sekitar teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu-kamu adalah orang yang lebih detail melihat gimana situasi perkembangan di media, kamu pasti ngeh banget ya dengan keadaan yang menyedihkan terkait dengan situasi alam. Cuman dibalik itu teman Pro 2 tidak sedikit yang menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan aksi sosial. Dan salah satunya adalah Mama. Ya, umumnya dipanggil Mama Mantizen teman Pro 2. Tapi Amanda Zahra ini benar-benar hadir untuk menyelamatkan orang hutan. Sempat mengumumkan dirinya udah resmi nih jadi orang tua adopsi virtual seekor orang hutan Kalimantan betina yang namanya Iko teman Pro 2. Nah, adopsi ini lewat Borneo Orangutan Survival atau BOS Foundation. Yang mana foundation ini teman Pro 2, orang hutannya enggak dibawa pulang ya, tapi didanai perawatannya di sana. Nah, kalau kamu penasaran si Iko ini siapa? Ini tuh jadi orang utan betina yang diselamatkan sama warga Kalimantan Tengah di November 2022 dan sekarang itu jalanin rehabilitasi di sekolah hutan Nyaru Menteng. Yang mana tujuannya sebenarnya ya, biaya adopsi ini untuk nutrisi, obat-obatan, perawatan medis sampai pelatihan bertahan itu supaya teman Pro 2 ketika dia hidup nih dilepas liarkan kembali ke alam, dia itu mampu untuk hidup. Jadi teman Pro 2, kira-kira apakah kamu juga tertarik untuk mengadopsi hewan-hewan? Jadi lagi-lagi ya, mengadopsi ini bukan untuk kamu rawat sendiri di rumah, tapi kamu memberikan fasilitas, kamu memberikan pendanaan, dan juga kamu akan melihat hewan-hewan itu akan tumbuh sebaik mungkin di tempat rehabilitasinya.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air.

Setelah kamu lihat ada yang sampai mengadopsi orang utan, mungkin kamu kepikiran ya, terus gimana cara adopsinya? Kayak si mamah nih, kayak si Amanda Zahra. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kita lihat track recordnya ya, jadi Amanda Zahra itu mengadopsinya di tanggal 26 Agustus lalu, teman Pro 2, lewat unggahan Instagramnya gitu ya, yang mana akan jadi orang tua adopsi Aiko sampai di 2027. Jadi kurang lebih setahun gitu teman Pro 2. Tapi kalau gimana caranya itu teman Pro 2, bisa dikatakan dengan membuka website, karena kan ini melalui yang bos ya teman Pro 2 ya. Jadi kunjungi dulu websitenya orangutan.or.id, terus kamu bisa pilih menu adopsi di bagian kanan atas. Pilih yang mana orangutan yang pengen kamu adopsi, soalnya kan ini ada beberapa nih. Kayak ada Rumba sang pemberani, Selfie si manis, Jenny si cerdik, Aiko si baik hati, dan masih banyak lagi. Jadi kamu bisa tentuin teman Pro 2, bisa dikatakan mengadopsinya mau berapa lama. Dengan tarifnya itu mulai dari 100 ribu untuk 1 bulan sampai dengan 1 juta untuk 1 tahun. Setelah itu kamu tinggal ngisi data diri dan juga pembayaran. Dan selain Amanda Zahra, ternyata selebgram Tamara Dai juga ngumumin sudah jadi orangutan, sudah punya orangutan adopsi, yaitu dua ekor orangutan yang namanya Bumi si penuh energi dan juga si manis Selfie. Caranya mudah teman Pro 2, dan juga secara legalitas juga aman begitu ya. Jadi kira-kira gimana? Kapan akan memulai langkah seperti ini juga?

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempatin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh, dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus.
2: Ah, tahu dari mana?
1: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
2: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
3: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

Terima kasih kau masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Udah di akhir segmen aja nih teman Pro 2. Terima kasih ya buat kamu yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan pastinya teman Pro 2, aku gak bakal nyampein banyak informasi ya, karena sudah cukup banyak. Cuman aku juga izin mengingatkan kita semua untuk selalu waspada dimanapun kita berada. Beberapa waktu kemarin teman Pro 2 ada saja kejadian ya, yang kaitannya adalah dengan kobaran api. Baik itu di lahan begitu, di hutan, salah satunya di Kintamani. Kemudian ada sebuah restoran di Badung. Kemudian ada juga area kos-kosan atau rumah warga teman Pro 2 di daerah Denpasar. Jadi karena hal ini ya kita gak boleh bermain-main ya. Segala sesuatunya harus kita ingat. Kalau mau pergi matikanlah lampu, lepas-lepas colokan, matikan kompor teman Pro 2. Dan pastikan juga kamu selalu waspada dengan keadaan sekitar, termasuk tubuh kamu juga. Itu dulu lah ya yang bisa aku ingatin buat hari ini. Semoga apapun yang aku sampaikan sejak pagi tadi bisa juga jadi inspirasi ataupun jadi pemahaman baru buat kamu semua. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Ayu Mira yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, salty, and say no to drugs. Bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo maju, maju, ayo maju,
1: maju. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ever do. Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sahdu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis, Hayomruk 70, Denpasar. Hai, teman bro 2, it's me, Mita Wulandari yang mengudara nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan. So, buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngobrolin apa hari ini? Pantengin terus ya di 95,3 FM, your truly best friend. You

Tahu nggak, jantung paus biru adalah jantung paling besar di planet ini. Ukurannya bisa seukuran mobil kecil. Uniknya, saat paus biru menyelam ke dalam lautan, detak jantungnya bisa melambat ekstrim sampai cuma berdetak 2 kali dalam 1 menit.

0: Keren lo, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Chronicles.
1: Tahu nggak, di dalam seluruh air laut di bumi ternyata terlarut puluhan juta ton emas murni. Tapi jangan buru-buru ya bawa ember ke pantai terdekat, karena konsentrasi emasnya super kecil banget. Sampai-sampai ya, kayaknya nih biaya untuk kamu ngeruk emas dari air laut jauh lebih mahal daripada harga emasnya sendiri. Gimana nih menurut kamu? Bikin penasaran sih, tapi kayaknya nggak buat kamu boncos.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana? Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
2: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
3: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gurun Sahara yang super kering dan penuh pasir itu jutaan tahun lalu ternyata adalah samudra luas bernama Laut Tethys. Makanya jangan heran deh kalau para peneliti sering menemukan fosil paus purba dan kerang laut di tengah-tengah gurun. Karena ya bumi kita dulunya memang pernah se-ekstrim itu perubahannya.

0: pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Siang teman Pro 2, perkenalkan aku Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dekran Asda Bali mendorong kain tenun tradisional Endek untuk naik kelas, tidak hanya sebagai urusan budaya tapi juga sebagai produk fashion bernilai ekonomi dan tentunya punya daya saing yang lebih luas nih teman Pro 2. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekran Asda Provinsi Bali, Deputa Putri Swastini alias Nyonya Putri Kostar mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ekosistem Endek melalui tiga aspek utama yakni seni, bisnis, dan perlindungan hukum. Putri Kostar juga mengatakan upaya menaikkan kelas dari kain Endek perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari menjaga kualitas dan identitas motif, memastikan hasil karya memberikan nilai ekonomi yang layak bagi pengrajin, hingga memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan. Menurutnya, salah satu tantangan yang kini dihadapi oleh tenun tradisional adalah semakin berkurangnya jumlah penenun tanpa diikuti regenerasi yang memadai. Kondisi ini juga salah satunya berkaitan dengan belum seimbangnya nilai ekonomi yang diterima oleh penenun dengan proses dan kualitas kain yang dihasilkan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, musim kemarau 2026 mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Bali hingga 28 Agustus 2026 kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali mencatat kekeringan telah berdampak terhadap 529 KK yang tersebar di 14 desa atau kelurahan pada 3 kabupaten, yakni Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Kalaksa BPBD Provinsi Bali Igede Agung Teja Busana Yatnya mengatakan kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang, lebih kering dan disertai suhu yang relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah. Untuk mengatasi kebutuhan masyarakat, penanganan krisis air bersih dilakukan melalui distribusi air ke wilayah terdampak. Hingga 28 Agustus kemarin, tahun 2022, BPBD Provinsi Bali mencatat sebanyak 611.200 liter air bersih telah disalurkan. Distribusi ini terdiri atas 356.200 liter untuk wilayah Jembrana, 190.000 liter di daerah Buleleng, dan 65.000 liter di Kabupaten Karangasem. Demikian informasi di siang hari ini Tebum Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana, kita sebentar lagi akan masuk ke section Pro 2 Hitlist. Make sure kamu tetap stay tune di sini di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: show out, I show up and I show out. I show up and show out, I show up and I show out. I show up and show out, I show up and I show out. I show up and show out, I show up and I show out.
1: Pemirsa Pusat Vulkanologi.
2: Kak, katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
3: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
2: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar barengan aku Mita Wulederi. Nah, Tabu Pro 2 sekarang di Pro 2 Headless kita bakal ngebahas beberapa fakta dari artis begitu ya, especially musisi nih. Kira-kira ada updatean terbaru apa lagi ya dari teman-teman kita? So buat kamu yang kepo, kita bakal ngobrolin ini ya sampai nanti di jam 3 sore untuk siaran kita. Tapi untuk Prodo Headlistnya sampai nanti di jam 12 siang ya. So make sure teman Prodo, buat kamu yang kepo, kamu bisa stay tune di sini aja di RRI Prodo Denpasar, your truly best friend.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulen dari Pro 2 Hitlist. Kali ini kita ada updatean dari Afgan ya. Biasanya kalau kita dengerin suaranya Afgan pasti langsung kayak pelu begitu ya. Dan ada kabar baru, Afgan baru aja ngerilis lagu terbaru yang berjudul Langit Merah Muda. Yes, pada Agustus ini 2026. Dan ternyata lagu ini juga jadi bagian dari film Agensi Rumah Tangga bakalan tayang di bioskop kesayangan kita September mendatang. Judulnya udah kebayang ya, ini kayaknya suasananya romantis banget ya. Which is Langit Merah Muda itu identik dengan sore hari, pokoknya jam-jam maghrib begitu ya. Terus tiba-tiba kamu keinget sama seseorang begitu ya. Jadi buat kamu yang lagi perlu banget lagu baru untuk nemenin perjalanan kamu pulang, atau sekedar pengen menikmati suara Afgan yang khas, Langit Merah Muda bisa masuk playlist kamu siang hari ini. Dan ini bukti ya, kalau Afgan masih konsisten banget mempertahankan warna musik yang dekat dengan cerita cinta dan perasaan. Jadi siap-siap aja ke lagu ini nanti ikut menghiasi playlist galau kamu, teman Pro 2. I've been

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

ketemu Pro 2 sama Sejuna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi ketemu Pro 2. Kalau tadi Afgan udah, sekarang kita bakal ngobrolin seputaran K-pop. Ya, apalagi kita ngobrolin tentang updatean musik yang paling baru ya. Rasanya enggak kelengkap kalau kita enggak mampir ke Korea Selatan. Karena bulan Agustus ini dar-dar-dor banget ada comeback dan rilisan baru K-pop data. Silih berganti begitu ya. Ada NCT 127 dengan comeback albumnya yang berjudul Blingy, sekaligus mereka 10 tahun perjalanan mereka. Terus juga ada Soyeon Idol, misal dia sudah dikonfirmasi bakalan kembali sebagai solois pada September tahun ini. Jadi kalau misalkan akhir-akhir ini timeline kamu perlu lagi penuh begitu ya, penuh dengan teaser, dance challenge, terus ada potongan lirik-lirik begitu ya, sampai teori-teori para fans begitu ya, ya memang lagi musimnya temen Pro 2 ya. Jadi kamu tinggal siapin playlist kamu, kuota, karena nanti September bakal jadi bulan yang sangat-sangat sibuk ya untuk para K-popers di luar sana nih.

Kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau.

Lagi Tamam Pro 2 yang main sejoinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Satu lagi Tamam Pro 2 yang gak boleh kelewatan buat kamu, khususnya Blink setelah Jennie ngerilis EP Fallen Angel per 28 Agustus kemarin. Sekarang giliran Lisa nih yang bakal kembali dengan proyek solo terbarunya. Lisa dijadwalkan rilis EP debutnya Press Play nanti ya 23 Oktober 2026 dengan single Sawadika yang hadir lebih dulu ya per 3 September 2026. Aktivitas dari member Blackpink ini emang padat banget ya. Jennie udah punya rilisan baru. Lisa juga udah ready banget dengan next project. Jisoo juga bakalan merilis lagu Click 4 September. Jadi buat kamu yang playlistnya didominasi sama Blackpink, siap-siap aja ya, karena ya aku yakin beberapa minggu ke depan bakalan ada banyak lagu baru yang masuk ke playlist wajib kamu. And yes, sebentar lagi aku bakal muterin lagunya Afghan Tamam Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang kepo juga setelah ini ada informasi apa sih, kita masih punya banyak lagi ya Tamam Pro 2 di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Lis, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

kita perhatiak sekirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

perannya kita angkari. Mamu cia soal

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: This is your radio. Moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar, dan sekarang di informasi kuliner dan juga UMKM nih. Pernah gak sih teman-teman Pro 2 kamu ngeliat satu makanan lewat di social media, anything ya? Awalnya kamu cuman ya udah deh penasaran aja, ternyata beberapa hari kemudian pengen nyobain begitu ya. Ternyata kalau kita menyebutnya sebagai fenomena makanan viral, ini tidak hanya sekedar soal buat kita lapar, buat FOMO, tapi juga bisa jadi peluang yang gede banget untuk UMKM kuliner. Bahkan sekarang banyak banget ya pelaku UMKM yang memanfaatkan tren sosial media untuk mengenalkan produknya. Dan kemarin festival kuliner yang digelar di Jakarta bulan Agustus ini menghadirkan 37 tenan yang mayoritas merupakan UMKM dengan produk yang ramai banget diperbincangkan di sosial media. So, di zaman now ya, jualan makanan itu tidak hanya sekedar oke, enak banget nih makanan lo, begitu ya. Tapi juga gimana sih produknya ngebuat orang penasaran, menarik secara visual, dan tentunya gampang dibagikan ke media sosial. Karena satu video ya, itu bisa jadi jalan kita para konsumen, para pembeli baru, untuk menuju ke UMKM ini, dan ya siapa tahu bisa viral ya kemana-mana teman-teman Pro 2. All this time we've been together.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

0: ingin memelukmu.
1: Thank you teman produknya, saya Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau kamu nggak ya, teman Pro 2, tren kuliner sekarang tuh unik-unik ya, karena makanan lokal utamanya kayak umbi-umbian itu mulai dapat panggung lagi ya. Contoh deh kimpul. Siapa yang dulunya tahu kimpul? Nggak ada, teman Pro 2. Pun juga aku baru tahu, oh ternyata kimpul itu umbi lokal loh. Dan ini bisa menjadi pengganti nasi begitu ya, kalau misalnya kamu bosan banget makan nasi melulu ya. Ada juga berbagai olahan ubi, makanan tradisional, sampai ke jajanan jadul yang dikemas ulang supaya apa? Lebih menarik untuk anak muda. Ini sebenarnya yang menarik banget untuk UMKM ya, karena mereka nggak harus selalu menciptakan sesuatu yang wah baru banget begitu ya. Kadang cukup mengambil bahan atau makanan yang udah familiar, or even makanan asli Indonesia, tradisional Indonesia yang belum dikenal begitu ya. Mulai dari rasanya, bentuk kemasan, sampai ke cara promosinya kayak gimana. Nah itu kamu pikirin sendiri ya. Jadi siapa yang bilang makanan tradisional gak bisa kembali viral? Bisa banget, asal kita tahu nih cara ngebawanya ke selera generasi sekarang seperti apa sih? Nah itu juga tantangan untuk kita semua ya, teman Pro 2.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

kita mempro 2 yang menyesal Junan di sini di RRI Pro 2 di Denpasar. Ini yang ngebuat ya dunia UMKM terutama kuliner sangat-sangat menarik. Kita sering banget ngelihat makanan viral yaudah sebagai tren semata aja ya. Padahal di belakangnya ada pelaku usaha yang betul-betul bisa mendapatkan keuntungan dari momentum ini. Contoh Festival Kuliner Kebumen 2026. 6 hari loh, festival yang melibatkan 54 tenan UMKM tentunya mencatat omset lebih dari 1 miliar rupiah. Bahkan transaksi tertinggi dalam satu hari bisa mencapai 272 juta. Artinya apa? Ketika kuliner lokal ini dikemas sedemikian menarik dan tentunya mendapatkan ruang promosi yang tepat, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekedar ya udah viral aja mah. Ini bisa membuka pasar baru loh. Bahkan memperkenalkan produk lokal kita ke lebih banyak orang, teman Pro 2. Or even membantu UMKM untuk naik kelas. Jadi teman Pro 2, kalau kalian punya makanan favorit dari UMKM sekitar rumah kamu deh, yang paling dekat, paling simpel, jangan cuma beli, bantu juga promosiin, foto, upload, tag penjualnya. Siapa tahu ya, dari postingan kalian banyak nih teman-teman kalian nge-reply, eh aku mau beli deh, segala macam. Nah kan, itu juga secara nggak langsung kamu memanen yang namanya pahala begitu ya, rezeki buat kamu ke depannya. Walaupun mungkin kamu tidak ada kerjasama yang real kayak di endorse begitu ya, nggak apa-apa tabung Pro 2 ya, nggak apa-apa kan kamu dicap sebagai orang yang baik begitu ya. Aku tahu ini kayak klise banget ya, zaman now masa iya sih mau jadi orang baik yang betul-betul baik tulus begitu tanpa mengharapkan apapun. Masih banyak teman Pro 2 ya, siapa tahu itu kamu ya. Oke teman Pro 2, itu dia ya, dialog, bukan dialog juga sih, kan aku ngomong sendiri ya hari ini. Aduh ini I'm fine, I'm good ya teman Pro 2. Kita nanti bakal ngebahas seputaran olahraga of course ya. Apalagi sekarang cuaca kayak gini ya, kering kerontang begitu. Tapi banyak teman aku yang kayak aku juga kayak batuk begitu ya teman Pro 2. Oke. Jadi mari kita berusaha untuk menjaga suara kita, especially kamu juga yang kerjanya olah vokal teman Pro 2, biar suaranya enggak hilang-hilangan kayak aku begini ya. Stay tune di sini aja di Pro 2 dan Pasar, your truly best friend. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

kita memproduksi masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Siapa yang punya resolusi olahraga begitu ya? Tapi setiap mau mulai, aduh besok aja deh. Ya sebenarnya tamu Pro 2 musim kemarau, sekarang panas-panasnya gini bisa jadi momen yang pas ya untuk mulai rutin gerak. Tapi ya memang karena cuaca cenderung lebih panas, kering, coba deh pilih waktu yang lebih nyaman terutama pagi hari. Contohnya jalan kaki, jogging ringan, bersepeda atau stretching selama 20-30 menit udah cukup kok untuk membuat tubuh lebih aktif. Dan jangan lupa teman Pro 2, olahraga bukan berarti harus langsung nge-gym atau lari jauh begitu ya, ikut half marathon. Yang penting tubuh kamu gerak dan kamu melakukan itu secara konsisten. Jadi kalau pagi ini punya waktu sedikit, ayo deh mulai olahraga yang sederhana aja. Yang penting badan kamu bergerak, teman Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

Pro2 masih joinan di sini di RRI Pro2 Denpasar. Ini yang sering banget dilupakan ketika kamu olahraga di cuaca yang panas-panas ya. Minum air, karena cuaca panas ya butuh. Kita lebih gampang kehilangan cairan ya. Apalagi kalau kita banyak berkeringat saat beraktivitas. Jadi sebelum olahraga, pastikan tubuh kamu sudah cukup cairan and of course sudah cukup dengan bensinnya ya, full tank pokoknya kamu olahraga. Bawa juga air minum kalau olahraga dilakukan di luar rumah. Setelah selesai, jangan langsung lupa minum karena ya udah kita ngerasa kadang okay, aktivitas sudah kelar nih, emang perlu apa lagi? Nah, itu yang sering banget dilakukan. Even aku juga sering banget kayak gitu ya. Kalau kamu mulai ngerasa pusing, lemes, terlalu haus, atau badan udah kerasa gak nyaman begitu ya, misalkan lagi beberapa reps lagi, jangan dipaksain. Diam aja dulu, gak apa-apa. Istirahat, cari tempat yang lebih enak, adem, duduk, dan perhatikan kondisi tubuh kamu. Ingat, olahraga itu tujuannya ngebuat badan lebih sehat, bukan malah bikin kita KO, teman Pro2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

Pro 2 Messi Jogina di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau siang hari kerasanya panas nyengat banget, enggak perlu memaksakan diri kamu untuk olahraga outdoor ya. Temu Pro 2 bisa pindah aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan, ada banyak banget workout ringan, pilates, yoga, stretching atau bahkan bisa dance workout sambil mutar lagu favorit kamu. Kalau tetap ingin olahraga outdoor, pilih waktu yang di pagi atau sore hari dan cari tempat yang teduh. Intinya musim kemarau bukan waktunya untuk kamu stop bergerak ya. Justru kita tinggal lebih pintar lagi untuk pilih waktu, tempat, intensitas keluarga seperti apa, dan menjaga asupan cairan di badan kamu, teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama Songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau Songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: you know, you got that.
1: Lagi temen Prodo yang masih joinan di sini di RRI Prodo Denpasar. Segitu dulu informasi di siang hari ini mengenai olahraga. Tapi jangan kemana-mana ya, kita masih punya waktu sedikit lagi di jam 2 sampai jam 3 bakalan ngobrolin informasi seputaran entertainment. So make sure jangan kemana-mana, di sini aja di Prodo Denpasar, your truly best friend.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

lagi teman Prodo yang masih Juina di sini di RRI Prodo Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Dan teman Prodo, kita sekarang masih punya 1 jam lagi ya di sini di RRI Prodo Denpasar untuk ngobrolin informasi seputar entertainment. So buat kamu yang kepo, di sini aja di RRI Prodo Denpasar, your truly best friend.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan, karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

Thank you teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Prodo Denpasar. Kalau kita ngomongin musik video yang cukup mencuri perhatian deh penghujung Agustus ini ya, ada Cardi B dengan Aha. Jadi MV-nya baru dirilis 28 Agustus 2026 ya, dengan konsep ya yaudah Cardi just being Cardi ya, energetic, colorful, penuh dance. Dan kalau untuk settingnya sendiri sih di jalanan Brooklyn ya, bahkan ada cameo dari Cash Dom. Dan lagu Aha sendiri udah dirilis sejak akhir Juli dan menjadi single solo Cardi setelah album Am I the Drama. Dan yang menariknya lagi sekarang music videonya tidak hanya pelengkap lagu aja ya, karena visualnya sendiri pun jadi bahan obrolan satu internet ya. Outfitnya, choreografinya, sampai sini akhirnya dipotong-potong jadi konten di sosmed. Jadi kalau misalkan teman produser lihat salah satu MV yang tiba-tiba main timeline kamu, jangan heran ya, karena sekarang satu lagu bisa viral karena audionya, tapi makin heboh, makin viral kemana-mana gara-gara visual dan juga teknik begitu ya dalam menyajikan MV itu sendiri teman Pro 2 ya. Kita masih ada informasi yang lain lagi di sini, jadi Pro 2 dan Pasar, your truly best friend.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: Tahu gak sih?
1: Teman perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

Lagi teman Pro 2 masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu para bling, silakan merapat ya, karena akhir Agustus ini Jenny kembali dengan EP solo terbaru ya, Fallen Angel, yang dirilis 28 Agustus kemarin. Of course EP ini ada 3 lagu ya, Fallen Angel, Heaven and Less Than a Lover. Untuk title tracknya juga ngedapetin music video yang udah dipromote lewat teaser sebelum perilisan. Dan fun fact-nya Tabung Pro 2, rilisan solo Jenny ini datang setelah sebelumnya Blackpink juga ngerilis EP Deadline pada 2026 tahun ini ya. Jadi tahun ini fans emang dibuat cukup sibuk ya, mengikuti aktivitas Blackpink dan juga proyek solo para membernya. Belum lagi collab Jenny dengan Tame Impala lewat remix Dracula, dan sempat mencuri perhatian di Billboard Hot 100. Jadi kalau playlist kamu akhir-akhir ini

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama Songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau Songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Prodo yang masih jinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang informasi terakhir teman Pro 2 ya. Gak ada lagi satu Song of the Summer. Dalam artian kalau dari zaman dulu kan sering banget ya kita mendengarkan, "Oke, tahun ini Song of the Summer siapa?" Misal dari Zara Larsson begitu ya, and many more. Karena ya kita tahu juga selera pendengar sekarang makin kepecah ya, based on platform, terus juga algorithm, community, dan juga tren masing-masing di social media. Ada yang viral di TikTok, ada yang juga justru meledak di streaming, and many more teman Pro 2. Jadi sekarang jangan heran kalau misalkan kamu ngerasa, kok misalkan kita ngobrolin tentang Song of the Summer, versi aku sama versinya si Ujang beda begitu. Ya iya, Ujang sukanya dangdut, kamu sukanya apa? Hip hop begitu ya teman Pro 2. Dan justru itu gak buat bikin musik makin seru ya, karena kita tahu algoritma sekarang udah punya versi masing-masing begitu ya untuk setiap orang, dan playlist kamu bisa beda total sama playlist teman kamu begitu ya, dan duanya sama-sama paling update kalau teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, segitu dulu informasi di sore hari ini ya, dan sekarang teman Pro 2 aku bakal pamitan sama kamu. Sebentar lagi di jam 3 sampai di jam 8 malam kamu bakal ditemenin sama Cakra ya. Oke, segitu dulu. Akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, aku minta Ulenderi yang bertugas di sini di RRI Pro 2 Denpasar pamit sama kamu teman Pro 2 ya. Thank you so much.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Siar langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra, ketemu berdua di sore hari ini. Bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai nanti kurang lebih di jam 8 malam tuh berdua. Udah pasti di afternoon tea. Dan untuk mengakhiri bulan ini tuh berdua, karena hari ini udah di tanggal 31 Agustus. Gak kerasa ya, cepet banget tuh berdua. Besok udah tanggal 1 tuh berdua. Waktunya gajian, atau kamu yang udah gajian nih berdua. Sekalian nih Cakra bakal update-update kamu soal informasi ekonomi yang ada di negara kita nih. Ya walaupun lagi banyak uang gitu ya tumpur dua, karena habis gajian kita tetap harus bisa mengatur keuangan kita ya tumpur dua, dengan cara mengupdate-update informasi ekonomi tumpur dua.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Fakta loh, nggak cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

Lagi banyak nih temu perdue kabar kalau misalnya Pertalite ini lagi diadakannya pembatasan temu perdue. Ini sejalan ya temu perdue dengan apa yang sudah terjadi gitu. Beberapa kali Cakra ngisi bensin temu perdue udah enggak kebagian Pertalite. Ada beberapa SPBU yang masih menyediakan Pertalite, ada juga yang Pertalite-nya beneran kosong gitu. Jadi ya mau enggak mau kalau misalnya bensin kamu habis banget, ngisinya ya pakai Pertamax, itu doang pilihannya, Sumper 2.

Ini juga ada kaitannya dengan Desil Tumper 2. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan data terkait kelompok masyarakat Desil 9 dan 10 Tumper 2 saat ini tengah diperbaiki nih. Langkah perbaikan ini dilakukan menyusul maraknya protes warga terkait penetapan kelompok Desil. Masyarakat geram nih Tumper 2 lantaran secara dimasukkan ke dalam Desil 9 dan 10 padahal realitas ekonomi mereka diklaim tidak mencerminkan kriteria kelompok mampu tersebut Tumper 2. Nah, secara sederhana Tumper 2 Desil adalah metode pengelompokan masyarakat menjadi 10 tingkatan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial. Buat kamu yang belum tahu Tumper 2, Desil 1 adalah 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau kategori miskin ekstrim. Lalu Desil 2 sampai 4 merupakan kelompok masyarakat miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin. Desil 5 adalah kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah atau pas-pasan. Desil 6 sampai 9 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah hingga tinggi. Sementara Desil 10 adalah 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi atau paling sejahtera nih. Nah, polemik ini sejalan dengan munculnya rencana pemerintah pusat yang akan melarang warga di golongan Desil 9 dan 10 untuk membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite atau Solar. Klasifikasi Desil bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN nomor 2. Nah, ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pelarangan pembelian Pertalite berbasis desil masih memungkinkan diterapkan pada 2026. Tapi sebaiknya Tumper 2 dimulai secara terbatas dan juga bertahap. Enggak semuanya, belum semuanya Tumper 2 untuk sesuai dengan desil yang sesuai dengan klasifikasi desil yang tersedia gitu Tumper 2. Dan juga enggak semua itu sesuai dengan realitas yang ada di lapangan Tumper 2. Jadi seharusnya sih Tumper 2 ini bisa diterapkan, tapi benar harus bertahap.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology.

Cicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 di RRU Pro 2 dan Pasar pastinya. Dan Cakra masih bawain kamu informasi ekonomi. Kita update-update informasi ekonomi. Khususnya Temu Pro 2, kita hari ini ngebahas soal perminyakan. Jadi Cakra udah bilang ya, kalau misalnya akan ada pembatasan Pertalite nih Temu Pro 2 yang berkaitan dengan desil Temu Pro 2, desil masyarakat nih Temu Pro 2. Dan selanjutnya Temu Pro 2 ini kemungkinan juga bisa saja, kalau misalnya dari Cakra ya Temu Pro 2, kemungkinan ini bisa terjadi karena minyak, harga minyak di dunia ini lagi naik Temu Pro 2. Per hari ini di tanggal 31 Agustus 2026, tepatnya hari Senin Temu Pro 2, harga minyak dunia ini melonjak lebih dari 1%. Dan ini diakibatkan setelah Amerika Serikat menyerang Pulau Larak Iran yang berada di Selat Hormuz Temu Pro 2. Serangan ini Temu Pro 2 kemudian dibalas Iran dengan menyerang dua pangkalan udara Amerika Serikat di Yordania Temu Pro 2. Mengutip dari Reuters Temu Pro 2, harga minyak mentah Brent ini naik sebesar 1,08 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,23%. Menjadi 89,18 per barel. 89,18 dolar Amerika Serikat per barel Temu Pro 2. Dan sementara minyak mentah Temu Pro 2 West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat naik 92 sen atau 1,10% menjadi 84,32 dolar Amerika Serikat per barel Temu Pro 2. Ya ini ya Temu Pro 2, kemungkinan kenapa ada pembatasan Pertalite juga, entah ini asumsinya Cakra aja Temu Pro 2, nanti bisa di cross check lebih lanjut. Tapi kalau misalnya asumsi dari Cakra, kemungkinan ini juga yang menjadi faktor eksternal ya, walaupun gak yang berdampak langsung Temu Pro 2 gitu ya Temu Pro 2, tapi ini adalah efek domino dari harga minyak dunia yang tiba-tiba naik Temu Pro 2. Ya walaupun 1% Temu Pro 2, dampaknya cukup besar bagi perekonomian dunia Temu Pro 2.

Kalau misalnya di Indonesia ada pembatasan Pertalite nih nomor 2. Di Malaysia bahkan malah menaikkan kuota BBM subsidi nih demi ringankan beban masyarakat. Tapi nanti Cakra bakal kasih tahu kamu nomor 2 kinerjanya, sistem kerjanya di Malaysia seperti apa gitu ya, nomor 2 informasinya seperti apa. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, di sini aja di Ada Nomor 2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna. Broadway FM dan Pasar.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangtuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Masih barengan sama Cakra nomor 2 dan masih bawain kamu informasi ekonomi nih. Dan ini kayaknya jadi informasi terakhir yang bisa Cakra sampaikan ke kamu karena udah 51 menit lepas dari jam 3. Nah, kalau misalnya Indonesia membatasi Pertalite yang digunakan oleh masyarakat nih nomor 2, Malaysia justru kebalikannya, menaikkan kuota BBM subsidi demi ringankan beban masyarakat nih nomor 2. Mengutip dari Reuters, temu perdua kebijakan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026, besok temu perdua. Selain menaikkan kuota BBM subsidi, pemerintah Malaysia juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pelaku usaha dan masyarakat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kuota pembelian bensin RON 95 bersubsidi untuk warga Malaysia akan dikembalikan menjadi 300 liter per bulan temu perdua. Sebelumnya nomor 2, pemerintah memangkas kuota BBM subsidi tersebut menjadi 200 liter per bulan pada awal tahun ini. Pemangkasan kuota dilakukan di tengah lonjakan harga minyak mentah global akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran nomor 2. Selain bensin, pemerintah juga menaikkan kuota pembelian diesel bersubsidi untuk kategori pengguna tertentu menjadi 400 liter per bulan nomor 2. Ya, walaupun kita tetanggaan gitu Malaysia dan juga Indonesia, tapi kebijakannya lumayan jomplang ya nomor 2. Tapi enggak apa-apa. Kita doakan yang terbaik untuk Malaysia, kita doakan yang terbaik juga untuk Indonesia. Nanti Cakra balik lagi di jam 4 untuk bawain kamu info per 2, temu per 2, info terkini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.
4: Waktu sudah menunjukkan pukul 4, saatnya teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Musim liburan musim panas, wisatawan mancanegara di sejumlah negara segera berakhir teman Pro 2, sehingga pemerintah provinsi Bali menyiapkan strategi untuk menjaga arus kunjungan dan okupansi akomodasi pariwisata teman Pro 2. Kepala Dinas Pariwisata Bali Iwayan Sumarajaya mengatakan keamanan dan kenyamanan wisatawan perlu dijaga, termasuk dengan memastikan kesiapan pelaku pariwisata menghadapi musim penghujan. Diversifikasi daya tarik melalui sport tourism, wellness tourism, dan gastronomi juga terus diperkuat untuk menjaga kunjungan wisatawan nomor 2. Selain Australia, nomor 2 pasar Asia seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura kembali menjadi sasaran pengembangan pariwisata Bali. Sumarajaya mengatakan nomor 2 penguatan pasar Asia diperlukan di tengah dinamika geopolitik global dengan konektivitas penerbangan dan promosi digital menjadi bagian dari strategi. Promosi juga akan diperkuat melalui konten digital yang mengangkat destinasi dan gastronomi Bali serta agenda pariwisata hingga akhir tahun. Beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2 Bali memasuki momentum 100 tahun perkembangan pariwisata pada 2027 yang dinilai perlu menjadi ruang evaluasi terhadap arah pembangunan pariwisata. Praktisi pariwisata Yoga Iswara mengatakan nomor 2 keberhasilan pariwisata tidak lagi cukup diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari manfaat bagi masyarakat, lingkungan, infrastruktur, dan juga budaya. Menurutnya nomor 2 pertumbuhan pariwisata tetap diperlukan, namun harus disertai pengelolaan dampak secara bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor pariwisata budaya. Ya, demikian nomor 2 info Pro 2 pada pukul 4 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke afternoon tea bareng sama Cakra. Jangan kemana-mana nomor 2 di area Pro 2 dan pasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, temu berdua masih barengan sama Cakra dan udah di jam 4. Biasanya kalau di jam 4 ada dialog, tapi hari ini libur dulu temu berdua ya, temu berdua, tapi Cakranya masih nemenin kamu. Jadi di jam 4 ini buat kamu yang mau request lagu, mau kirim salam, boleh banget. Cakra buka zona requestnya hari ini. Langsung WhatsApp aja ke nomornya RRU Perdua dan Pasar 089-6200-3900. Atau bisa juga temu berdua buat DM ke sosial medianya RRU Perdua dan Pasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada temu berdua. Sambil-sambil nungguin requestan kiriman salam dari kamu temu berdua, Cakra bakal update-update informasi nih buat kamu temu berdua, apapun nanti Cakra update selama 1 jam ke depan. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRU Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih ingat nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Febi. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Ya tunggu berdua. Ini informasi pertama buat kamu yang mau pakai SIM card baru, tunggu berdua. Jadi registrasi kartu SIM yang baru itu kini wajib verifikasi biometrik wajah nih, tunggu berdua. Penggunaan NIK dan juga KK sudah ditutup secara permanen. Registrasi kartu SIM prabayar, tunggu berdua, yang baru kini hanya bisa dilakukan melalui verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan. Kemkondigi Temu Perdua menjelaskan metode registrasi menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga sudah ditutup secara permanen untuk mencegah penyalahgunaan data. Selama hampir 2 bulan Temu Perdua penerapan secara nasional registrasi biometrik bagi pengguna berusia 17 tahun ke atas disebut berjalan lancar Temu Perdua. Sementara itu, nomor 2, pemerintah masih mengembangkan sistem verifikasi biometrik mandiri bagi pengguna di bawah usia 17 tahun.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali gak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini

Hai hai hai, temu berdua masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu informasi di jam 4 ini. Temu berdua update-update informasi buat kamu. Semuanya Cakra update informasinya, temu berdua. Yang satu ini temu berdua, Cakra mau menginformasikan sama kamu. Ada 4 kota besar di tanah air ini, temu berdua, di Indonesia ini, yang berhasil menembus pemeringkatan kota pelajar terbaik Asia Tenggara 2027 versi QS Best Student Cities, temu berdua. Jakarta memimpin perwakilan Indonesia dengan menempati peringkat 117 di dunia, nomor 2. Yogyakarta menyusul tepat di belakangnya pada posisi 118. Disusul Bandung di peringkat 128 dan Surabaya pada urutan ke-140, nomor 2. Yes, nomor 2, pemeringkatan ini secara internasional dan melibatkan evaluasi terhadap lebih dari 1.500 universitas di seluruh dunia. Untuk dapat masuk dalam kualifikasi nomor 2, sebuah kota diwajibkan memenuhi syarat utama, yaitu memiliki populasi minimal 250.000 penduduk serta menampung sedikitnya 2 perguruan tinggi yang masuk dalam pemeringkatan QS World University Rankings nomor 2. Bangga ya temu perdua, Indonesia menyabet 4 posisi sekaligus temu perdua. Ada Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Buat kamu temu perdua yang sekarang masih SMA dan masih mau mencari kuliah gitu, temu perdua, gimana nih? Mau kuliah di dalam Bali? Di dalam Bali gak tuh? Di dalam pulau atau di luar pulau nih, temu perdua? Kasih tahu pendapat kamu ke WhatsApp-nya perdua RRI Denpasar

0: maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Udah di jam 5 temu per 2, Cakra masih nemenin kamu. Dan kalau misalnya tadi Cakra update-update seluruh informasi yang kali ini temu per 2 di jam 5 ini, sampai nanti menjelang jam 6 Cakra bakal updatein kamu info lokal temu per 2. Kita update-update informasi yang ada di Kota Denpasar, Pulau Bali, dan Indonesia pada khususnya Tumpu Per 2. Sampai nanti di kurang lebih di jam 6 Tumpu Per 2, sebelum di jam 6 tempat Cakra hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi. Dan di jam 6 lebih 21 menit Tumpu Per 2, Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di Kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana Tumpu Per 2, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Ya masih barengan sama Cakra Tumbuh Berdua. Dan kita beranjak ke informasi lokal pada hari ini Tumbuh Berdua. Pemerintah Kabupaten Badung, Bali Tumbuh Berdua bersama Pemkab Wakatobi, Sulawesi Tengah memperkuat kolaborasi lintas daerah guna mendongkrak kunjungan wisatawan dan menyempurnakan tata kelola destinasi ini Tumbuh Berdua. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengatakan bahwa kedua pemerintah daerah berkomitmen untuk membangun sinergi yang konkret Tumbuh Berdua, khususnya dalam adopsi praktik terbaik khususnya yang telah sukses diterapkan di Badung dan Bali secara luas Tumbuh Berdua. Pada kesempatan itu Tumbuh Berdua Bupati Adi Arnawo mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi Bali saat ini bukan lagi sekedar cara mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar Tumbuh Berdua. Tapi itu memperdua, saat ini pemerintah berfokus memastikan setiap wisatawan yang berkunjung mendapatkan pengalaman yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi di semua sektor penunjang ekosistem pariwisata itu memperdua. Beliau menjelaskan Pemkab Badung secara konsisten mulai mengarahkan haluan dari pariwisata massal menuju pariwisata berkualitas. Strategi ini bukan berarti menutup pintu bagi turis Tumbuh Berdua, melainkan regulasi ketat yang menyelaraskan jumlah kunjungan dengan daya tampung lingkungan dan kenyamanan masyarakat lokal. Bupati Wakatobi Haji Haliana menambahkan Tumbuh Berdua bahwa pihaknya Tumbuh Berdua merasa penting untuk belajar langsung dari tata kelola pariwisata Badung. Menurut beliau Tumbuh Berdua, informasi dan kiat sukses dari Badung akan dijadikan acuan utama bagi Wakatobi untuk mengambil kebijakan strategis secara cepat dan tepat, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Masih dari kawasan Kabupaten Badung nih, nomor 2 informasi yang Cakra berikan. Jadi Satpol PP bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kabupaten Badung menertibkan 3 bangunan liar yang dibangun di atas trotoar kawasan Jalan Teuku Umar ke Rombongan Klot Badung nomor 2. Penertiban ini dilakukan setelah Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menemukan bangunan yang menggunakan fasilitas umum itu tersebut saat meninjau pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan atau CFD di kawasan tersebut nomor 2. 3 bangunan yang ditertibkan tersebut digunakan untuk usaha berbeda, yakni warung makanan, perbaikan sadel, dan penjualan pakaian bekas nomor 2. Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara menjelaskan pada penertiban itu nomor 2 pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dan memberikan kesempatan kepada pemilik usaha untuk mengambil barang miliknya sebelum membongkar bangunan nomor 2. Saat melakukan pembongkaran, petugas menemui satu orang pemilik bangunan yang kemudian akan dipanggil ke kantor Satpol PP guna memberikan keterangan, klarifikasi, dan mengikuti pembinaan nomor 2. Beliau menambahkan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi sesuai Perda Badung nomor 7 tahun 2016 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan sanksi berupa pidana ringan dengan denda maksimal Rp25 juta atau kurungan paling lama 3 bulan nomor 2. Ya, yang namanya penertiban itu memang harus dilakukan ya nomor 2 agar orang kok hobinya gini, apa namanya, belepotan. Maksudnya nomor 2 penertiban itu perlu dilakukan guna mendisiplinkan masyarakat ya nomor 2. Tapi ya sanksinya memang harus disesuaikan lagi. Kalau misalnya emang gak mampu untuk membayar Rp25 juta, apa sanksi yang tepat? Ya dikurung selama 3 bulan tuh nomor 2. Tapi kita doakan semoga masyarakat di Indonesia khususnya di Pulau Bali juga semakin kesini semakin sejahtera ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat. Kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran.

pikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Gak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kota Denpasar Temu Perdua Iwayan Putra Sarjana SE dikonfirmasi RRI di hari ini Temu Perdua Senin tanggal 31 Agustus 2026 mengatakan pendataan perlindungan sosial di Kota Denpasar hingga 30 Agustus 2026 mencapai 64.933 kepala keluarga atau KK. Capaian tersebut sekitar 34,83% dari total 186.421 KK. Dan pihaknya masih mengejar target 35% hingga akhir pelaksanaan pendataan Temu Perdua. Berdasarkan wilayah Denpasar Barat mencatat 17.799 KK yang telah terdata, Denpasar Utara sebesar 17.275 KK, sementara Denpasar Timur 14.962 KK dan Denpasar Selatan di 14.896 KK. Putra Sarjana mengatakan Temu Perdua pendataan berpotensi berlanjut hingga bulan September mendatang. Menurut beliau, Temu Perdua kendala pendataan berbeda di setiap wilayah ya Temu Perdua. Salah satunya adalah aktivitas warga yang bekerja hingga malam sehingga tidak dapat mengikuti pendataan saat kegiatan digelar Temu Perdua. Untuk menjangkau warga yang belum terdata, petugas juga melakukan pendataan secara door to door melalui agen Temu Perdua. Saat ini terdapat sekitar 2.000 agen yang sudah terlibat Temu Perdua. Putra Sarjana mengakui antusiasme masyarakat di sejumlah wilayah masih menjadi tantangan. Denpasar Selatan menjadi salah satu wilayah dengan capaian relatif rendah karena banyak penduduk pendatang yang bekerja hingga malam Temu Perdua. Beliau menghimbau ya kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendataan perlindungan sosial ini Temu Perdua. Sosialisasi terus dilakukan melalui media sosial serta perangkat desa dan kelurahan. Jadi buat kamu Temu Perdua yang belum mengikuti pendataan ini Temu Perdua terkait perlinsos atau perlindungan sosial, segera untuk berpartisipasi ya Temu Perdua guna kelancaran data dan juga program yang dijalankan oleh pemerintah Temu Perdua.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkuk kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.

Ya, itu nomor 2 udah 51 menit lepas dari jam 5 dan nanti jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di RR Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ningkar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perat.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Kabar baik buat kamu, nomor berdua. Dua kapal tanker Pertamina Patraniaga mengangkut total 24,2 juta liter bahan bakar minyak jenis Pertalite nomor 2 dan 10 juta liter Pertamax sudah tiba di Bali untuk mempercepat penyaluran energi di Pulau Dewata nomor 2. Area Manager Communication Relation and CSR wilayah Jatim Bali Nus nomor 2 Ahad Rahedi di Denpasar menjelaskan nomor 2, suplai BBM ini diharapkan mempercepat penguraian antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Bali nomor 2. Beliau menjelaskan dua kapal tanker itu yakni MT Green Plus membawa 22 juta liter Pertalite dan 10 juta liter Pertamax yang sudah tiba di Terminal Integrasi Manggis di Kabupaten Karangasem pukul 16 WITA nomor 2. Kemudian kapal tanker MT Lineo yang membawa 2,2 juta liter Pertalite nomor 2 yang telah tiba di Terminal BBM Sanggaran Denpasar pukul 14 WITA nomor 2. Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus lalu, BUMN bidang minyak dan gas bumi itu juga telah meningkatkan penyaluran Pertalite menjadi 2.300 kiloliter atau meningkat 700 kiloliter dibandingkan penyaluran pada hari sebelumnya sebesar 1.600 kiloliter melalui IT Manggis dan Terminal BBM Sanggaran nomor 2. Ya, nomor 2 sementara untuk memperkuat pasokan Pertalite di Kota Denpasar, Ahad Rahedi menambahkan pihaknya menyiapkan operasional Terminal BBM Sanggaran selama 24 jam guna mempercepat penyaluran ke SPBU nomor 2. Langkah ini dilakukan dengan pemantauan kondisi stok dan penyaluran secara intensif serta penguatan koordinasi antara Terminal BBM, mobil tangki, dan juga SPBU.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau Dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum, yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak-pekan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Itu berdua karena udah 52 menit lepas dari jam 6. Nanti di jam 7 kamu bakal masuk ke ini Indonesia. Kamu bakal cakra kenalin budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu berdua sebagai generasi muda kita juga perlu tahu nih budaya-budaya dan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ada apa aja itu berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di area berdua dan pasar teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Tempat konservasi penyu Sindu Dwarawati yang terletak di Pantai Sindu sudah didirikan sejak tahun 2012 oleh masyarakat setempat yang digunakan untuk melestarikan penyu yang terancam punah.
1: Buat konservasi, terus dengan didukung oleh klien banyak waktu Niko dengan Pak Bapak Kaling yang Ricky Niko diajukanlah izin ke BKSDA. Waktu Niko sudah diberikan izin, terus setelah Niko kramo untuk membuat kelompok kan harus ada anggotanya Niko. Anggotanya itulah kramo banyak semua Niki. Semua sudah setuju untuk mengelola konservasi Niki sampai sekarang. Niko awalnya berdirinya Ricky sekitar tahun 2012 Niko. Berdirinya Niki. Niki dulu belum Niki bangunnya Niki. Bangunnya Niki Niko sederhana dulu, cuman bambu-bambu aja. Pakai bak-bak sederhananya Niko dari sumbangan dari beberapa warung, beberapa hotel Niki ada sumbangannya sedikit-sedikit banget dulu. Bangunannya pun kita pakai balai pedanan uning balai pedanan ring waktu ngabenten ngaben Niko. Niko dipakai untuk pos gitu, pos jaga. Setelah Niko dapatlah bantuan dari pemerintah dari PU sekitar tahun 2013 awal Niko. Baru berdiri Niko bangunnya cuma sederhana, mau beli bengong aja di satu kiri. Terus sekitar tahun 2000 habis Niko kan ada perbaikan sepanjang penataan pantai Niki. Tahun 2000 setelah Covid Niko 2022 baru ada sumbangan dari PU. PU berupa bangunan seperti Niki sekali mangkin Niki dah.
2: Berapa kelompok Niki?
1: Satu kelompok Niki. Satu komunitas, satu kelompok anggotanya Banjar. Anggotanya Niki seluruh Banjar Niki jadi dados anggota di sini. Jadi anggotanya di sini kan. Kebetulan Tian di sini sebagai pengurus juga di sini ikut. Tian juga sebagai pengurus di Banjar. Sekalian dah mengurus di sini. Ini ke terangkap ya. Nih, nanti kan ada periodenya nanti untuk beberapa tahun nanti diganti lagi.
2: Ini jenis penyunya biasanya ini biasanya.
1: Kalau di sini sementara untuk periode ini tahun ini kita hanya mendapatkan penyu lekang saja. Kita sekarang mempunyai dari Mei sampai Agustus Niko penerimaan telur Niko sebanyak 7.400 telur. Nah, Niko yang sudah kita kita selamatkan, artinya kita sudah amankan, kita taruh semua di sini. Yang lahir sementara sudah sekitar 4.000 dan sudah rilis Niko beberapa Niko 3.000 sudah rilis Niko, rilis Niko. Ini sisanya aja nanti berapa
2: ini.
1: Rilisnya semua sini Bu.
2: Sini aja.
1: Iya, Niko SOP-nya seperti itu, di mana ditemukan rilisnya harus di sana, tidak boleh dibawa keluar. Seperti itu SOP-nya. Ada SOP penanganan penyunya khusus seperti itu. Jadi sisanya mungkin sekitar kalau yang di bak nih sekitar 1.500 lah. Nanti kita akan lepaskan juga nanti semua.
2: Lepasnya sebesarnya seperti apa?
1: Kita maksimal di sini setelah lahir Niko, kita maksimal di sini kita keep maksimal seminggu sampai kita observasi semua cara berenang merekanya, kita observasi juga kekuatan mereka. Setelah itu baru kita rilis semua. Dan juga ada nanti tamu-tamu yang menarik tarik pengen adopsi, cuman kontribusi saja nanti untuk biaya pelepasan seperti itu. Yang tadi Ibu bisa lihat Niko. Itu aja sih kegiatan-kegiatan pagi ini, kegiatan kita sehari-hari.
2: Ada musimnya biasanya untuk penyu bertelur?
1: Ada, musimnya sekitar dari Maret penyu puncaknya, April udah puncaknya bertelur sampai April, Juni, Juli, sampai Juli.
2: Ini termasuk banyak ya
1: periode ini ya? Untuk periode ini kita banyak, cuman jenis penyu lekang aja. Untuk green turtle, penyu hijau, sama blimbing di sini tidak ada. Penyu kalau di Bali itu ada 3 tipe penyu. Satu penyu lekang, Olive Ridley. Dua penyu sisik, Hawksbill. Green turtle, penyu hijau. Kalau di sini sekarang sepanjang pantai ini hanya penyu lekang. Kita untuk periode ini kita belum bisa menemukan penyu hijau. Karena sangat jarang sekali sama penyu sisik, jarang sekali. gitu. Kalau di Bali cuma 3 tipe. Itu mungkin kalau Penyu Blimbing NTT katanya ada. Nah, karena daerah timur, daerah utara Sulawesi mungkin yang betul-betul terisolasi di sana.
2: Karena sekali besar dia. Bertelur berapa nih
1: kalau tergantung.
2: Jenis
1: ukurannya makin besar dia makin banyak dia bertelur. Kadang-kadang satu induk itu bisa sampai 150 dari 80 sampai 150 telur. Paling banyak kita terima dapatkan sekarang sekitar 160 telur. Itu besar newnya yang kita dapatkan di sini sepanjang pantai ini. Itu
2: terus proses menetasnya berapa lama nih?
1: Penyu bertelur ke kita hitung 45 hari sampai 60 hari, 62 bulan. Biasanya dari 45 hari ke sudah ada tanda-tanda bakal akan menetas. Maksimalnya 2 bulan bakal menetas sendiri. Prosesnya juga mereka menetasnya secara alami juga. Keluar dari pasir, bertahap mereka juga keluarnya dari pasir. Jadi itu.
2: Ya, sama Pak.
0: Penyelamatan dan juga pelestarian penyu ini mengajak pengunjung dewasa maupun anak-anak untuk mengenal jenis-jenis penyu dan edukasi agar penyu tidak punah dan habitatnya terjaga.

Hai hai hai, itu Mumpro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan, tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia. Broadway FM, Denpasar.

0: Pernah dengar kata kelangan carita tamu perdua? Namanya mungkin masih asing buat sebagian anak muda kayak kita ya. Kelangan carita ini merupakan bentuk pertunjukan tradisional Jawa yang memadukan cerita, tembang, dialog, gerak, dan musik dalam satu pertunjukan. Yang membuatnya menarik tamu perdua, kelangan carita bisa dibilang seperti musikal versi.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: aja.
1: Tips of the day.
2: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
1: Tips of the day. Teman terbaik kamu.

Ternyata bentuk rumah adat biasanya bukan sekedar masalah estetika atau nomor dua. Arsitektur tradisional biasanya banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan, iklim, bahan yang tersedia, sampai kebiasaan masyarakatnya. Rumah panggung misalnya, bisa membantu menghadapi kondisi tanah tertentu, mengurangi dampak kelembapan sekaligus memberikan ruang di bawah rumah. Bentuk atap dan ventilasinya juga dapat membantu menghadapi panas dan hujan, nomor dua. Jadi sebelum ada istilah arsitektur berkelanjutan, masyarakat Nusantara sebenarnya sudah punya banyak cara untuk membuat tempat tinggal yang menyesuaikan diri dengan alam. Keren nggak? Teknologi tradisional ternyata bisa datang dari pengalaman yang diwariskan turun-temurun.

digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

0: Sebelum pengaruh agama-agama besar berkembang di Nusantara atau Mempurdua, masyarakat di Jawa sudah memiliki berbagai tradisi dan sistem kepercayaan lokal. Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan budaya Jawa adalah kapitayan. Kapitayan sering dijelaskan sebagai kepercayaan tradisional yang mengenal konsep Sanghyang Taya. Kata Taya dalam sejumlah kajian dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diwujudkan secara langsung. Dalam tradisi ini juga Mempurdua dikenal istilah seperti tu atau Tuhan, serta praktik penghormatan terhadap tempat dan benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Tapi yang menarik Mempurdua, pembahasan kapitayan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan juga peneliti. Jadi kapitayan gak bisa begitu saja disederhanakan sebagai agama asli Jawa. Intinya Mempurdua, jauh sebelum budaya modern seperti sekarang, Nusantara sudah punya sejarah pemikiran dan kepercayaan yang sangat beragam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamur 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azril Timothy di Info Pro 2. Selamat malam tuan Pro 2. Informasi pertama malam hari ini datang dari pemerintah Provinsi Bali, di mana mereka menyambut positif rencana pemerintah untuk menambahkan negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan karena dinilai dapat memperluas akses wisatawan mancanegara. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ide Ayu Indah Yustikarini, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam pembahasan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, dan manfaat ekonomi. Kemudahan akses dinilai penting karena sekitar 55% pertumbuhan ekonomi Bali masih bergantung pada sektor pariwisata. Selain kebijakan visa, Indah menilai konektivitas penerbangan dan harga tiket yang terjangkau juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali. Menurutnya dampak pariwisata tidak hanya dirasakan sektor akomodasi dan perjalanan, karena tetapi juga ini dirasakan oleh UMKM, pertanian, perikanan, serta sektor pendukung lainnya. Pemprov Bali berharap penambahan negara penerima bebas visa dapat segera diputuskan dengan tetap memperhatikan keamanan dan dampak ekonomi bagi daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, datang dari Gubernur Bali Wayan Koster yang mengungkapkan potensi energi gelombang laut di Nusa Penida, Klungkung, diperkirakan mampu menghasilkan sedikitnya 50 MW listrik. Koster mengatakan kajian potensi tersebut melibatkan Institut Teknologi Bandung dan sejumlah perguruan tinggi di Bali untuk mendorong kemandirian energi serta meningkatkan pemanfaatan energi bersih. Potensi tersebut bahkan lebih besar dibandingkan kebutuhan listrik Nusa Penida yang saat ini sekitar 24 MW. Koster menilai energi gelombang laut dapat memenuhi kebutuhan listrik Nusa Penida sekaligus berpeluang disalurkan ke daratan Bali apabila hasil kajian menunjukkan kelayakan pengembangannya. Pengembangan energi terbarukan tersebut menjadi bagian dari strategi Bali mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan pasokan listrik dari luar daerah. Koster menegaskan Bali perlu memperkuat kemandirian energi dengan mengoptimalkan sumber energi bersih yang tersedia di wilayah sendiri. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azrael Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan selama 1 jam ke depan kamu bakal ditemani Pro 2 Jakarta. Ada Music Live Chat yang nemenin kamu sampai jam 9 malam. Tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. Come on.

0: Tumat Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi Tumat Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Tumat Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio Tumat Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita, Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh Tumat Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih Tumat Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya? Kalau Mei apa? Apa sih Medra? Gue gak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, May Dragon. Wah. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: Muslim
0: okay.
1: gitu. Okay, terus okay. kasih nama cucunya ada kesan Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga, dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih, Safar. Jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri. Artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, Mei Mei ya, Mei ya? Mei. Kecil
1: iya, dipanggil Mei Mei. Di sekolah sering dipanggil Mei Mei.
0: Aduh, Tumat Pro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa? Tiba-tiba masih, suka lagu Kotak.
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow. Oh, berarti itu udah zamannya ini ya, MP3 ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke. Dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalist.
0: Oke. Dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi,
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus? Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke, iya. Terus.
1: Terus di tahun 2025 awal, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok nggak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12.
0: Oke.
1: Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Oke.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang
1: sebenarnya
0: cowok.
1: Sebenarnya bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan. Itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya... Kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis. Itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke. Itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya.
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempet dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Okay. Gimana?
1: Enggak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa hayati. Cuman 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Oke. Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuan kan pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih
1: teman Pro 2. Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: aku.
1: Wih.
0: Lima kali.
1: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, okay, tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, okay, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Okay. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
0: Enggak. Itu ya? Lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia

0: tuh aku pada saat take vokal ya, kenapa seneng ya?
1: Pas dengar Maidra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush-push gitu. Nah Kak Barsena ini, ayo Me kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama Kak Barsena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya.
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Maidra tuh yang mana? Di lagu ini?
1: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
0: Yang kanan, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan?
0: Oke.
1: Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya? Iya,
1: di akhir lagu.
0: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Maidra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya.
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lo bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya. Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah.
0: Udah apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
1: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba,
0: aja.
1: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Maidra ya.
1: Insya Allah.
0: Tapi kan tadi Maidra sempat bilang bahwa Maidra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman pro 2. Emang tipe cowok yang Maidra? Nah, Maidra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Maidra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan? Kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Maidra suka kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
1: Tipe kal yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Okay. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari bedak?
1: Superman.
0: Superman. Waduh.
1: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Maidra tuh tipenya begitu teman bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
1: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
1: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Maidra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Maidra ya, dan juga kehidupan Maidra di luar bermusik teman bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna barulah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyunghai.
0: Fuyunghai
1: paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak banget.
0: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak.
1: Ya, masakan Cina.
0: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku coba bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko?
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachaho. Tachaho, shalom.
1: Yaudah, kita jangan kecilnya dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Cocok ya, coba ya.
0: It's record. Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita apalagi,
1: dengerin Produa dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Produa dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Produa, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya, lengkap juga. Tapi
1: alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Esensi buku Misteri Burung Merah karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.
1: Prodway FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi dengerin Teman Pro 2 bareng aku Azril Timothy. Ya, yes, kamu masih di 95,3 FM. Dan Teman Pro 2 malam hari ini seperti biasa aku nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti dengan topik yang menarik pastinya untuk menutup hari kamu Teman Pro 2. And buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget Teman Pro 2 karena ini udah masuk ke zona request time juga malam-malam gitu ya. Boleh banget langsung request lagu favorit kamu di WhatsApp Pro 2 nomornya 0896200 3900. Sekali lagi 0896200 3900. Atau follow dulu semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @rripro2denpasar. Sekali lagi @rripro2denpasar. Jadi kalau udah follow Instagram kita langsung aja DM Instagram kita, boleh banget Teman Pro 2 request di sana ya. Nah Teman Pro 2, kita malam hari ini bakal bahas tentang sesuatu yang cepet banget nih ngasih kita kebahagiaan. Things that give you instant happiness. Apaan tuh? Sebenarnya ini sederhana banget ya, tapi efeknya juga bisa langsung bikin mood naik gitu. Jadi bukan soal punya uang banyak, bukan juga harus pergi liburan jauh, tapi tentang things that give you instant happiness. Hal-hal kecil yang entah kenapa bisa bikin kita langsung happy. Jadi kadang bahagia tuh emang sederhana, kayak nemu makanan favorit setelah kayak seharian capek gitu ya. Tiba-tiba ada chat dari orang yang kita tunggu, atau bahkan cuma berhasil pulang ke rumah dan akhirnya bisa rebahan, itu udah bikin happy. Sesederhana itu Teman Pro 2. Karena ternyata kita itu gak selalu butuh sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Kadang kita cuma butuh satu momen kecil yang bikin kita bilang, wah akhirnya finally gitu ya. Nah kalau malam ini aku tanya, hal kecil apa yang paling cepat bikin mood kamu balik lagi? Apa Teman Pro 2? Coba share ke WhatsApp atau di DM Instagram ya. Sekarang request lagu nanti. Siapa tahu versi kamu ternyata juga sama nih, atau bahkan jadi kebahagiaan orang lain Teman Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: kasihan. Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 95,3 FM teman Pro 2 ya. Dan kita mulai dari yang paling gampang gitu ya, hal-hal yang bisa bikin kita bahagia. Padahal simple nih. Ada gak sih makanan yang kalau kamu lihat atau cium aromanya mood langsung berubah? Ya. Misalnya setelah hari yang hektik gitu ya, hektik banget, sibuk banget gitu, terus tiba-tiba ada kayak nasi goreng, mie ayam gitu ya, bakso, seblak, atau makanan makanan rumahan favorit gitu ya di depan mata. Nah, masalah hidup mungkin belum selesai, tapi seenggaknya perut itu emang udah harus diajak damai gitu ya. Dan lucunya makanan ini juga apa ya, sering punya hubungan sama yang namanya

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

0: waktunya kentongan.
1: Monsun atau muson merupakan angin musim yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan juga sebelah selatan Asia. Munculnya monsun biasanya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Monsun mirip dengan angin laut, tetapi ukurannya lebih besar, lebih kuat, dan lebih konstan. Monsun merupakan angin yang berubah arah tiap setengah tahun. Oleh karena itu, monsun dinamakan juga angin setengah tahunan. Monsun terjadi karena adanya perbedaan suhu antara belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan. Di Indonesia, angin ini menjadi penentu pola iklim dan juga pola angin.

Episode 95,3 FM Teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke kebahagiaan yang agak berbahaya, yaitu notif dari seseorang ya. Jadi coba bayangin, HP kamu bunyi gitu ya. Kamu lihat layarnya, ternyata nama orang yang kamu tunggu muncul. Pasti seketika ekspresi berubah, yang tadinya kayak lelah itu bisa jadi kayak senyum sendiri lah. Padahal cuma kayak satu chat gitu. Kadang isinya juga gak seromantis-romantis amat gitu ya. Cuma kayak udah makan, hati-hati di jalan, atau kayak gimana harinya gitu ya. Tapi karena emang datang dari orang yang tepat, kalimat sederhana itu bisa terasa spesial banget gitu ya. Dan bukan cuma pasangan loh Teman Pro 2, bisa juga chat dari sahabat yang udah lama gak ngobrol, atau keluarga yang tiba-tiba nanyain kabar, atau temen yang bilang, eh aku lihat nih ini jadi ngingetin kamu gitu ya. Nah jadi kayak kita rasa di appreciate, dihargai Teman Pro 2 ya. Ada every little things, teman kita masih ingat kita gitu. Dan ini bisa jadi salah satu bentuk kebahagiaan kecil yang sering kita anggap sepele. Jadi kalau malam ini ada satu orang yang kalau namanya muncul di notif bikin kamu otomatis senyum, siapa orangnya Teman Pro 2? Gak perlu disebut namanya kalau malu gitu ya, cukup tahu aja kalau mungkin ada seseorang yang keberadaannya itu memang bikin hari kamu sedikit lebih baik juga gitu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak nggak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

pulang, rebahan, dan akhirnya selesai. Ini bisa dihitung jadi hal yang sederhana tapi juga bisa naikin mood kita, teman bro 2 ya. Setelah berjam-jam kerja, kuliah atau sekolah gitu, atau meeting macet gitu, menghadapi banyak orang, social battery ini pasti habis ya. Dan akhirnya sampai juga di rumah, sepatu dilepas, tas ditaruh, ganti baju, mandi, terus rebahan, itu jadi salah satu feel yang paling wah mantep banget gitu ya. Dan di titik itu kita sering sadar juga, oh ternyata aku cuma butuh ini, I just need this. Kadang happiness itu bukan pergi ke tempat fancy, bukan dinner mahal, bukan juga harus punya weekend yang penuh kegiatan gitu ya. Tapi kadang kebahagiaan itu adalah kamar yang tenang, AC atau kipas yang nyaman, terus ada playlist favorit mungkin gitu, lampu kamar yang redup gitu, dan gak ada yang meminta kita melakukan apa-apa. Bahkan ada kalanya kita bahagia cuma karena berhasil menyelesaikan satu hal sejak pagi yang ngeganggu pikiran kita. Jadi kalau hari ini terasa berat, jangan lupa mengapresiasi diri sendiri, teman pro 2, karena kamu udah sampai sejauh ini. Dan kalau malam ini kamu akhirnya bisa rebahan setelah hari yang panjang, congratulations, you already done it. Yeah, you already did it. Kamu udah nyelesain satu hari lagi, teman bro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2 dan kita masih ngebahas tentang hal random atau simple yang bikin kita seneng gitu. Menariknya kebahagiaan itu kadang datang dari hal yang benar-benar random memang. Misalnya nemu uang di kantong celana, dapet parkir di tempat yang gampang gitu. Atau kayak lampu merah itu tiba-tiba hijau semua. Jadi banyak Teman Pro 2. Misal juga pesan makanan dan ternyata porsinya lebih banyak dari ekspektasi, itu juga wah seneng banget gitu ya. Atau ketika kita lagi nemuin lagu yang langsung cocok banget nih di telinga, yang cocok banget sama taste kita atau sama kayak situasi kita gitu. Bahkan hal sesederhana kayak bangun tidur dan ternyata masih punya waktu kayak 30 menit sebelum alarm berikutnya, itu bisa bikin bahagia. Dan mungkin inilah yang sering kita lupa. Kita selalu sibuk gitu ya, ngejar a big happiness, sampai lupa kalau hidup sebenarnya dipenuhi oleh banyak tiny happiness. Jadi kebahagiaan kecil itu gak selalu harus diposting, gak harus diketahui orang lain. Kadang cukup kita sendiri yang tahu kalau momen itu ngebuat kita seneng. So let's try for tonight Teman Pro 2. Let's think apa gitu ya, satu hal yang terjadi hari ini dan itu bikin kita tersenyum. Mungkin hari ini gak sempurna, tapi bukan berarti hari ini gak punya sesuatu yang menyenangkan. Bener gak sih?

0: senyum, senyum.
1: Kayu, Cah.
2: Ya.
1: Senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
5: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: dokter?
1: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
1: Oh,
0: heran deh.
1: Ya terus terus.
0: Dana juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
1: Oh.
0: Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

balik di 95,3 FM teman Pro 2. Kita udah dengerin lagunya BCL and Josh Flo ya teman Pro 2. Yang lagunya enak banget teman Pro 2. Suara mereka tuh benar-benar nyatu gitu ya. Udah ya gimana ya? Dari semenjak idol emang mentor dan menti gitu ya. Jadi chemistry-nya udah dapet banget gitu teman Pro 2. Well, anyway kita balik lagi ya ke pembahasan kita tentang little things that makes you happy. Nah teman berdua, dari obrolan malam ini mungkin kita bisa belajar satu hal, kalau bahagia itu gak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang besar pastinya. Bisa berupa makanan favorit, bisa berupa pesan singkat, dan bisa juga kayak requestan lagu gitu ya. Jadi kalau kamu teman berdua mungkin mau denger lagu favorit kamu, itu bisa jadi salah satu cara supaya kamu bisa naikin mood gitu, bisa ngerasa bahagia. Dan ya itu gampang banget teman Pro 2. Salah satu hal yang gampang banget, kamu request lagu ke Pro 2 FM. Yaelah. Kayak teman kita Lara Purnamasari gitu ya, rajin banget nih request lagu malam hari ini. Assalamualaikum kak, selamat malam. Maaf ya kalau tiba-tiba mengganggu waktu kakak. Nggak mengganggu kan, lagi emang kerja gitu ya. Aku mau izin request lagu boleh nggak kak? Boleh. Aku mau izin request lagu dari Nicky Jam featuring Will Smith and Era Istrefi, Live It Up. Alright, lagunya udah siap ya. Dan buat kamu semoga Lara ini bisa jadi hal yang naikin mood kamu gitu ya, request lagu ya. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mau nyoba kayak Lara nih, request lagu favorit, boleh banget di next kesempatan. Atau masih ada waktu 30 menit lagi sebelum jam 11 malam gitu ya, 30 menit kurang sebelum jam 11 malam buat kamu request lagu untuk naikin mood kamu juga teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita dengerin ini dia Nicky Jam featuring Will Smith and Era Istrefi.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu fenomena angin puting beliung sering terjadi pada masa pergantian musim? Lakukanlah persiapan pencegahan jauh hari sebelumnya, seperti memangkas cabang pohon tinggi di sekitar rumah, memperkuat bangunan rumah, dan menyimpan dokumen penting di tempat yang aman. Stay safe ya, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Prasiaga bencana adalah hal sederhana yang bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Di dalam tas siaga bencana, kamu bisa menyiapkan air minum untuk 3 hingga 10 hari, makanan untuk 3 hingga 10 hari, obat P3K serta obat-obatan pribadi, lampu senter, radio dengan ekstra baterai, uang dan dokumen penting, baju, jaket, sepatu, peralatan serbaguna seperti peluit, sarung tangan, pisau dan masker, serta menyiapkan pembersih higienis. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu siaga, selalu waspada.

Baik lagi teman Pro 2, dan kita masih ngebahas tentang yang namanya hal-hal kecil atau random gitu, sepele, yang bisa naikin kebahagiaan kita atau mood kita gitu ya. Nah, dan mungkin semakin kita dewasa gitu teman Pro 2, kita semakin sadar juga kalau happiness itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi punya cukup banyak momen kecil yang ngebuat kita ngerasa oke, hidup ternyata masih menyenangkan juga ya. Jadi sebelum hari ini benar-benar selesai teman Pro 2, coba ingat satu hal yang ngebuat kamu tersenyum hari ini. Sekecil apapun itu, jangan disepelekan, karena bisa jadi kebahagiaan yang kita cari jauh-jauh ternyata selama ini ada di sekitar kita. Well teman Pro 2, itu dia tadi obrolan kita tentang yang namanya hal-hal simple atau random yang bikin kita bahagia. Dan semoga malam ini jadi waktu buat kamu istirahat, menenangkan pikiran, dan juga recharge ya, isi kembali energi kamu untuk ketemu lagi besok teman Pro 2 bareng RRI Pro 2 dan Pasar ya. Dan semoga besok kita kembali menemukan alasan-alasan kecil juga untuk bisa tersenyum pastinya, because sometimes the little things are actually the big things teman Pro 2. Anyway, itu dia tadi ya. Pokoknya tetap semangat teman Pro 2, dan tetap bertahan juga untuk menjalani hidup. And remember, you need to hang on for every little things.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Teman berdua gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya kurus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azril Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman berdua.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kena luput motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren? Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang, bukan cuma di paru tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
2: Just Music Pro 2.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Eh, tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?
3: Just Music Pro 2.

0: apakah kamu tahu?
1: Pulau Simping yang luasnya kurang dari setengah hektar ini dicatat sebagai pulau terkecil di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Letaknya di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini juga dijuluki Pulau Kelapa II, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Simping kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di Kota Singkawang. Dari Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, butuh waktu 3 jam perjalanan menuju pulau ini, yang jaraknya sekitar 150 km. Rute yang ditempuh relatif bagus, hanya saja, plang penanda lokasi Pulau Simping yang terletak di sisi kiri jalan arah Kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena Jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.
2: Just Music Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.
0: Just Music Pro 2.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Produa dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Produa dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka watuning kar pasir rangalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

0: kalian terkena kutu. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro2 edisi hari ini 1 September 2026 bersama Tia. Musim liburan musim panas wisatawan mancanegara di sejumlah negara segera berakhir, sehingga pemerintah Provinsi Bali menyiapkan strategi untuk menjaga arus kunjungan dan okupansi akomodasi pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Bali Iwayan Sumarajaya mengatakan keamanan dan kenyamanan wisatawan perlu dijaga, termasuk dengan memastikan kesiapan pelaku pariwisata menghadapi musim penghujan. Diversifikasi daya tarik melalui spot tourism, wellness tourism, dan gastronomi juga terus diperkuat untuk menjaga kunjungan wisatawan. Selain Australia, pasar Asia seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura kembali menjadi sasaran pengembangan pariwisata Bali. Sumarajaya mengatakan penguatan pasar Asia diperlukan di tengah dinamika geopolitik global dengan konektivitas penerbangan dan promosi digital yang menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan lagi teman-teman berdua. Promosi juga akan diperkuat melalui konten digital yang akan mengangkat destinasi dan gastronomi Bali serta agenda pariwisata hingga akhir tahun. Balai Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, station terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Di Pancarluaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Itu dia tadi cum cum cum cum. Yes, 92. Good morning and welcome to Morning Vibes. Yeah, yeah, yeah. Selamat datang di bulan September 2026 juga teman 92. Pipiwit. Yes, 92. Morning Vibes is coming. September is coming juga. So, waktu ya Tia nemenin kamu teman 92 di hari Selasa pagi ini ya, dengan topik-topik yang menarik teman 92 selama berapa jam ke depan. Setelah tadi Tia update info 92, nanti Tia bakalan update info-info juga kayak perakiraan cuaca ya teman 92. So, kamu jangan kemana-mana ya teman 92, stay tune di sini aja sambil siap-siap, sambil prepare mau berangkat kerja, berangkat sekolah juga boleh banget ya. Sambil dengerin kita pastinya teman 92 di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, because I would like to play another song spesial buat kamu. So, don't go anywhere. Good morning.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Yes, itu dia tadi foto kita blur. Tak banyak yang ku dengar. Kok bisa foto denger? Ya teman produser, tapi sekarang saatnya kamu dengarkan info yang bakalan Tia update. And now I would like to talk about info perakiraan cuaca, teman produser. So, di pagi hari ini nih teman produser, kita update dulu langsung ya dari arah Jembrana. Diperkirakan cerah pada hari ini, teman produser. So, di pagi hari aman-aman aja cuacanya di Jembrana, tepatnya cerah ceria teman produser. Jadi untuk kamu yang mau jalan-jalan atau mau keluar, mau kemanapun ya di daerah Jembrana, ini aman-aman aja teman produser. Kita geser lagi ke Tabanan, diperkirakan serupa teman produser. Kalau di Jembrana diperkirakan suhunya sekitar 22 hingga 30 derajat Celcius. Di Tabanan serupa cerah dengan suhu berkisar di angka 21 hingga 27 derajat Celcius teman produser. Kita geser lagi ke Badung, diperkirakan cerah serupa teman produser, suhu berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius, lebih panas ya dari Jembrana dan Tabanan teman produser. Di Badung diperkirakan cerah teman produser, di Gianyar juga diperkirakan cerah pada hari ini, suhu berkisar di angka 22 hingga 28 derajat Celcius. Di Klungkung diperkirakan cerah juga, suhu berkisar di angka 25 hingga 29 derajat Celcius. Bangli diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 17, dingin pol di sana teman produser, sampai 24 derajat Celcius. Karangasem juga diperkirakan serupa cerah teman produser, suhu berkisar di angka 20 hingga 26 derajat Celcius. Buleleng pun serupa cerah, suhu berkisar di angka 23 hingga 27 derajat Celcius. And last but not least, Denpasar City diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 25 hingga 31 derajat Celcius. Oh my god, so hot.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: Waktunya kentongan.
1: Earthquake Warning Alert System adalah sebuah sistem yang berfungsi memberikan tanda peringatan gempa bumi kepada masyarakat secara otomatis dan sangat cepat. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman sekaligus kewaspadaan masyarakat di daerah-daerah rawan bencana gempa bumi yang frekuensinya terus meningkat. EWAS memberi tanda peringatan gempa bumi berupa bunyi sirene yang keras di tengah masyarakat tepat saat guncangan gempa terjadi. EWAS efektif mendeteksi guncangan gempa dan membunyikan alarm peringatan dalam waktu kurang dari 5 detik.

Oh my God, itu dia tadi lagu cinta ya teman berdua dari Backstreet Boys, Shape of My Heart. Ya teman berdua, but ini akan ada bentuk-bentuk jalan yang akan saya sampaikan buat kamu, alias saya bakalan pantau info lalu lintas dulu nih teman berdua. Langsung saja gak sih teman berdua, biar jalan kamu juga kebayang nih kayak gimana, apakah akan padat, akan santai-santai aja teman berdua. Ini wow, ini perempatan Canggu, Jalan Gunung Sangiang, padat banget teman berdua. Ini one of the padat alias most padat jalan street in Denpasar kayaknya, in Bali di pagi hari ini teman berdua. Kita geser dulu nih teman berdua di pertigaan Jalan Raya Kerobokan, Jalan Raya Padang Luih yang masuk ke Gatsu Barat teman berdua terpantau padat dari seluruh ruas teman berdua. Masuk ke Gatsu Baratnya terpantau ramai lancar teman berdua, sedikit tersendat juga di sekitaran perempatan yang menuju ke Kebo Iwa. Kita geser lagi teman berdua, ini di Gatsu Tengah terpantau ramai ya di pagi hari ini juga teman berdua. Di perempatan, tepatnya di Monumen Mayor Ugi Gusti Bagus Gianyar teman berdua terpantau padat. Di Ahmad Yani juga terpantau lumayan padat pagi hari ini teman berdua. Masuk ke Gatsu Timur lebih lengang teman berdua, terpantau ramai di pagi hari ini. Tapi masuk di sekitaran Tohpati terpantau padat lagi, tepatnya dari arah Batu Bulan teman berdua terpantau padat ya. Yang mau masuk ke WR Supratman mohon bersabar, mohon lebih cepat berangkatnya ya, karena ini terpantau kalau kamu telat aja berangkatnya 5 menit, kamu akan literally setelat itu menuju kantor teman berdua. Karena ini WR Supratman literally ramai teman berdua dari arah Batu Bulan sampai mentok WR Supratman ke Patimura juga terpantau ini terlihat masih padat ya teman berdua. Turun di sekitaran LPP RRI Denpasar alias di Hayamuruk ya teman berdua terpantau ramai juga di pagi hari ini. Di Cok Agung Trasna terpantau lengang, di Jalan Raya Puputan terpantau ramai, masuk ke Sudirman terpantau padat teman berdua dari seluruh ruas sisi ya, kanan kiri. Dari Sudirman kita geser ke Teuku Umar terpantau ramai lancar di pagi hari ini teman berdua. Masuk Imam Bonjol terpantau padat. Turun dari Imam Bonjol nih teman berdua, masuk ke Bypass Ngurah Rai ya teman berdua, terpantau ramai lancar di pagi hari ini teman berdua. Simpang Pesanggaran nih teman berdua, Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur yang menuju ke Pelabuhan Benoa terpantau padat dari seluruh ruas. Mohon bersabar yang kamu lewat sana. Tapi untuk yang mau ke Pelabuhan Benoa atau Jalan Tol Bali Mandara terpantau lancar teman berdua. Geser dari Bypass Ngurah Rai, naik dulu kita menuju ke Sanur teman berdua, terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Dari arah Tukar Bilok terpantau ramai lancar juga teman berdua yang menuju ke Pantai Segara Ayu. Dari Hang Tuah yang menuju ke Sanur alias ke Pantai Bangsal terpantau padat dari seluruh ruas teman berdua. Mohon bersabar pokoknya untuk kamu yang mau lewat Sanur di pagi hari ini. Di Simpang Sanur, Simpang Tohpati yang menuju ke Padang Galak juga terpantau padat teman berdua. Naik ke Profesor Dr. Ida Bagus Mantra yang menuju ke Ketewel terpantau ramai lancar di pagi hari ini, dan mostly jalanan padat yang dekat-dekat lampu merah teman berdua, karena memang volume kendaraan yang sudah meningkat sejak pagi ini teman berdua. So teman berdua ingat ya, berangkat lebih pagi lebih dini daripada kamu kena macet di jalan ya teman berdua. So hati-hati di jalan and stay listening 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.
2: Teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Yeah.

95,3 Pro 2 FM. Ya, 92, it's already 7.4 ya di pagi hari ini. Dan dia bakalan update-update topik yang menarik teman Pro 2 yang bentar lagi bakal meluncur di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ya, 92, nanti Tia bakalan update ya bentar lagi teman 92. Tapi Tia masih punya banyak banget kok informasi yang bakal sampein buat kamu. Apalagi di pagi hari ini teman 92, baru kita memulai bulan September kamu teman 92. Bulan September kita semua, bulan Septembernya aku, kamu, kita semua, pokoknya teman 92. Jadi pantengin terus RRI Pro 2 dan besar. Apalagi sosmed kita ya teman 92, Instagram, Facebook, X, di Twitter, di TikTok juga. Pokoknya di follow semuanya karena Tia bakalan update-update di sana teman-teman. Jadi langsung di follow sekarang juga @rrypro2dancer.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak ke sela-sela aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.

Ya, yeah, I hope you always happy, teman Pro 2, apalagi pagi-pagi gini ya. Dan teman Pro 2, meskipun ya kita nggak bisa sepenuhnya happy sih teman Pro 2, karena terpantau ya teman Pro 2 dari informasi-informasi di Instagram sejauh ini teman Pro 2 di sekitaran Legian teman Pro 2. Lagi bersedih nih karena ada kebakaran dari kemarin jam 23:30 malam teman Pro 2. Gak kebayang sih gimana situasinya di sana teman Pro 2. So pagi hari ini kita bakalan bahas-bahas tentang kebakaran teman Pro 2. Dan Tia juga udah update di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar tentang topik kita di pagi hari ini. Ya yes, teman Pro 2, kalau misalnya ada kebakaran nih teman Pro 2, apa sih yang kamu selamatin duluan teman Pro 2? Langsung ya teman Pro 2 diceritain di story Instagram kita di Instagram @rriprododenpasar. Dan pastinya untuk kamu yang di sekitar sana, semoga aman-aman semuanya teman Pro 2, karena terpantau sampai detik ini juga api belum berhasil dipadamkan. Jadi Tia berdoa teman Pro 2, semoga aman-aman semuanya, semoga tidak ada korban jiwa juga. Karena gimana ya teman Pro 2, situasinya benar-benar itu adalah di tempat yang padat teman Pro 2. Jadi mari kita doakan semoga everything is okay, everything is alright. Ya meskipun apinya belum padam, tapi semoga kamu sudah bisa mengevakuasi diri kamu sendiri di daerah sana teman Pro 2. Tetap semangat, stay safe, and pastinya stay listening 95,3 Pro 2 FM.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Nanti 5.3 RRI Pro 2 Denpasar ya, 92 sudah terpop up ya story Instagram RRI Pro 2 Denpasar untuk topik obrolan kita di pagi hari ini. Intinya stay safe ya teman Pro 2. I talk about this thing sekarang memang lagi, aduh kenapa ya marak banget ya namanya kebakaran teman Pro 2. I'm little bit scared but yeah, life must go on teman Pro 2. Jadi mari kita melakukan pencegahan sejak dini teman Pro 2. Apalagi dunianya memang panas dan debu banget teman Pro 2. Yes, kayak kamu lihat gak kayak mobil-mobil sekarang atau motor-motor sekarang, mana ada yang bersih banget gitu loh. Kalau misalnya bersih banget itu berarti orangnya rajin maksimal teman Pro 2. Karena kayak motor diem aja besoknya udah berdebu teman Pro 2, karena secepat itu ya debu-debunya terbang teman Pro 2. Jadi jangan lupa pakai masker, jangan lupa terhidrasi dengan benar juga teman Pro 2, karena kayak cuacanya ini benar-benar kayak situasi yang gersang teman Pro 2. Yes, kadang kita menganggap kebakaran itu kayak sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari kamu teman Pro 2, padahal kayak kebakaran itu kan bisa berawal dari hal yang simple ya teman Pro 2. Jadi kamu harus gak boleh yang namanya tidak memperhatikan hal-hal sepele, kayak kamu lagi masak terus lupa matiin kompor, atau kamu ninggalin setrika abis kamu setrika satu baju, itu kayak ya ntar lagi lanjut tapi ternyata kamu tinggalin selama berjam-jam teman Pro 2. So please teman Pro 2, please be wise atau lebih diperhatikan lagi yang ada di sekitar kamu termasuk di rumah kamu sendiri. Bahkan penggunaan stop kontak secara berlebihan itu juga berbahaya untuk hidup kamu teman Pro 2. Ya masalahnya ketika apinya mulai muncul teman Pro 2, situasinya bisa berubah dalam hitungan detik bahkan ya. It's not about a minute teman Pro 2, it's about a second. Karena kamu harus lebih hati-hati lagi teman Pro 2, bahaya ya. Jadi penting banget buat kamu pantengin topik kita di pagi hari ini. Hari kita bakalan bahas lebih jauh lagi teman Pro 2 tentang pencegahan kebakaran biar kamu juga bisa lebih wise apalagi dengan situasi yang seperti ini. So teman Pro 2, don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga Bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteter.

Ya, sama Pro2 itu dia tadi ya, Tulang dan Nadi, teman Pro2, lagunya dari Tiara Andini, teman Pro2. Dan kalau udah bahas-bahas kebakaran ya teman Pro2, it's something big teman Pro2. Karena kita gak bakal tahu ya sebesar apa api itu akan menjalar, karena kita gak bisa nebak hal-hal yang seperti itu teman Pro2. Jadi teman Pro2, buat kamu nih, apalagi yang Gen Z abis, teman Pro2, jangan lupa kalau kamu charger ya teman Pro2, charger device kamu, HP, laptop, tab, iPad, semuanya pokoknya, itu teman Pro2 jangan sampai teledor ya. Karena kayak, pernah gak sih teman Pro2 kamu kepikiran ternyata kabel kamu itu rusak, alias at least itu maksudnya adalah ada yang robek gitu, terus kamu isolasiin, atau ada yang udah bagian-bagian yang terbuka terus ternyata kamu biarin aja teman Pro2. That's a big problem buat kamu teman Pro2. Karena itu bisa aja ya charger kamu gak sesuai, atau bahkan device kamu yang panas itu juga meningkatkan resiko teman Pro2. Bukan berarti kamu gak boleh pakai gadget atau harus takut pakai gadget teman Pro2, but you need to be wise teman Pro2. Kamu harus lebih bijak lagi. Kalau kabel kamu misalnya udah terkelupas teman Pro2, atau adapter kamu rasanya kayak udah overheat, atau bahkan device kamu yang overheat teman Pro2, jangan dianggap sepele teman Pro2. Mending dicabut dulu chargernya atau beli charger yang baru yang sesuai dengan target dari device kamu teman Pro2, biar amit-amit nggak terjadi yang namanya konsleting listrik yang juga menjadi salah satu penyebab dari kebakaran teman Pro2. Jadi kalau misalnya kamu main HP ini teman Pro2, itu pastiin ya jangan sampai ke HP kamu masih di charger sambil dimainin. Itu big problem buat kamu, big risk banget teman Pro2. Jadi kalau misalnya kamu charger, ya udah charger HP kamu taruh di keramik atau di tempat yang lebih dingin teman Pro2. Jangan taruh di atas kasur ya, karena kasur itu bisa menyerap panas kamu. Dan gak sedikit juga berita terkait dengan kebakaran kasur gara-gara charger HP, terus HP-nya ditaruh di kasur teman Pro2. Jadi perhatikan lagi sekitar kamu, apakah ada orang-orang yang charger HP terus HP-nya ditaruh di sofa atau di kasur teman Pro2. Diperingatkan lebih cepat, lebih baik teman Pro2, daripada terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan kan ya teman Pro2. Jadi cegah dari dini teman Pro2, daripada nanti masuk berita teman Pro2.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman berdua, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakal